0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Taman Rimba Jambi merupakan salah satu objek wisata andalan yang terdapat di Kota Jambi. Taman ini berada di tengah-tengah kota dan tidak jauh dari Bandar Udara Sultan Taha Saifuddin. Taman yang telah didirikan sekitar tahun 80-an, di atas lahan seluas 18 hektar ini menggabungkan dua konsep wisata, wisata hiburan dan kebun binatang. Dengan harapan, selain dapat melihat aneka jenis hewan, wisatawan juga terhibur dengan berbagai macam permainan. Oleh sebab itu, objek wisata ini kemudian disebut Taman Mini dan Taman Rimba Jambi. Pada tahun 1997, kawasan ini dijadikan sebagai pusat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau lebih dikenal dengan MTQ tingkat nasional ke-18. Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka di dalam taman dibangun beberapa fasilitas penunjang seperti tribun, rumah panggung atau lebih dikenal dengan Kajang Lako, dan 6 rumah adat yang masing-masing mewakili kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Setelah kegiatan MTQ selesai, bangunan-bangunan tersebut tetap dipertahankan dan digunakan sebagai pelengkap Taman Mini dan Taman Rimba Jambi. Melihat potensi yang dimiliki oleh taman ini, mulai pertengahan tahun 2008, pemerintah Kota Jambi menjadikan kawasan ini sebagai salah satu objek wisata andalan. Untuk mendukung hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembangunan pusat souvenir, penambahan koleksi kebun binatang, dan juga pembangunan sarana hiburan. Untuk penataan pusat belanja dan souvenir, maka tribun yang terdapat di dalam taman disulap menjadi kios-kios souvenir. Rumah-rumah adat yang dibangun di dalam taman juga dimanfaatkan dengan baik untuk tempat penjualan cenderamata khas masyarakat Jambi. Untuk penambahan koleksi kebun binatang, pemerintah setempat melakukan berbagai upaya dengan mendatangkan berbagai jenis hewan langka, baik yang didapat dari hasil penyitaan dari masyarakat maupun sumbangan dari para pemerhati hewan. Taman Mini dan Taman Rimba Jambi memiliki koleksi hewan yang terdiri dari berbagai jenis burung dan juga hewan langka lainnya. Jenis-jenis burung langka yang dipelihara di taman ini antara lain adalah burung rangko, pelikan laut, elang, raja wali, bangau, dan burung unta. Burung-burung tersebut ditempatkan di dalam satu ruangan yang dibangun seperti rumah kaca dan dirancang berbentuk bulat seperti bola besar. Sementara untuk jenis hewan langka lainnya, kita dapat menemui beruang hitam, gajah, dan buaya. Para wisatawan juga bisa melihat dari dekat. Dan jika mereka membawa makanan, bisa langsung memberikannya kepada hewan-hewan tersebut. Bagi wisatawan yang senang mengendarai binatang, dapat mencoba untuk menunggangi gajah. Gajah-gajah tersebut siap mengantar para pengunjung untuk berkeliling di arena yang sudah disediakan oleh pengelola. Di dalam taman juga terdapat bangunan rumah adat Kajang Lako. Rumah adat Kajang Lako ini dibangun dengan konsep bangunan yang lebih modern tanpa meninggalkan ciri khasnya, yaitu bumbungan rumah yang diukir dengan jenis ukiran burung angsa Kajang Lako. Rumah tersebut memiliki beberapa ruangan, seperti kamar yang berjumlah 15 dan juga satu buah aula besar. Selain itu, di dalam taman juga terdapat 6 unit bangunan lainnya yang merupakan rumah adat dari 6 kabupaten di Provinsi Jambi. Antara satu bangunan dengan bangunan lain pastinya memiliki perbedaan yang khas. Taman Mini dan Taman Rimba Jambi juga dilengkapi dengan bangunan tribun untuk tempat bermain atau berolahraga. Untuk memberi kenyamanan bagi para pengunjung, maka tribun tersebut dilengkapi dengan taman yang

dan juga berwisata, para wisatawan juga dapat menikmati kuliner khas Jambi yang dijual oleh masyarakat setempat. Di sekitar objek wisata juga telah dibangun pusat perbelanjaan, warung makan, dan pusat oleh-oleh khas Jambi.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Dengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultra flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
4: Ultra flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Pak.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Kita perlu tahu mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: menyiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Haji Manomo 200 untuk Kompas Pagi Jambi. Selamat pagi, Sohib Manggis. Viral-viral lagi di hari ini edisi Sabtu 12 September 2024-2026. Pakai rok bersama Tata Cita tadi. The viral, apa sih yang viral?
1: Di depan, lalu ke kiri, ke kanan, ayo jangan.
0: Yang viral tentunya banyak banget, sama kan? Saya Manggis mau viral juga, yuk gabung di sini. Silakan telepon, WhatsApp ataupun juga gabung di Facebook. Oke, udah siap ya? Let's go, kalau gitu. Saya Manggis, tetap stay tune.

0: Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Iya, memang yang lagi viral itu adalah hujan yang turun. Nah, ini tadi malam hujan loh, Soal Manggis. Iya, alhamdulillah ya. Ya Allah, senang banget pastinya ya. Ada gak sih yang ngerasain ya, walaupun ya gerimis atau apa, alhamdulillah kita bersyukur untuk hujan ini ya. Dan dari kondisi sendiri sih untuk cuacanya berawan ya, tapi nggak tahu kalau di malam hari entar nih atau sorenya, karena itu yang kita tunggu-tunggu ya Sahib Manggis.

Nah buat Sobat Manggi, silakan aja gabung di WhatsApp ataupun juga Facebook dan line telepon ya. Selamat pagi dulu, di sini ada Edi Sandiki, lagunya Maambiar. FBS Mar, ada? Adakah? Abah Waiso Sampangan, terima kasih dari Gianya Bali, sehat selalu ya buat Abah. Buat siapa lagi? Ya buat Swipe Manggis nanti ya. Viral-viral ada apa di sini? Pokoknya pantengin aja di The Viral.

0: tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: 96 FM Radio Manggis.
2: Manggis Radio.
3: Jambi Plus Kota Jambi.
1: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dutnya
3: asik goyang.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: kembali lagi di The Viral. Oke, sudah gerimis mengundang ya, Soe Manggis. Selamat pagi, jelang siang dulu di sini Agung SPDI. Lagunya dong Perceraian Lara aja. Salam kompak, Soe Manggis. Halo Kak Murti, pagi semuanya. Viral tuh hujan udah mulai turun di sebagian kota Jambi, tapi aku tetap ngangkut air karena tempatku hujannya hanya rintik-rintik aja nih. Tuh apa, 2 menit berhenti hujannya. Oh gitu, ya kiranya rindu aja tak ya. Ada Mbak Tocewati di Pasar Simpang Pulai, hadir lagunya Mahal, makasih banyak. Juga ada Mbak Ririn, oke, lagu Tape Ketan. Saya manggil semua, selamat beraktivitas. Ada Rianto dari Sungai Gelam hadir juga. Hardang dong buat Mbak dan Soe Manggis, tetap semangat selalu dalam keadaan sehat serta bagaimana sebagaimananya. Oh iya ya, oke. Neng Nelly, lagunya Lost Doll. Atau Mobil dan Bensin, menyapa bos Soe Manggis aja ya. Oke Neng. Siapa nih yang viral? Halo, siapa nih yang viral?
1: Satu viral, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagi sibuk dia kan?
1: Iya ini nganter-nganter belanjaan.
0: Oh iya. Oke lah kalau gitu. Ya udah, mau digoyang sama apa dulu?
1: Mahal.
0: Mehong.
1: Iya, ayam mahal, cabai mahal.
0: Nah, mahal dah semuanya ya.
1: Puluhan limo, bapak pak limo.
0: Ya udah.
1: Ada dari pak empat, pak lapan 50, cabai rawit 50, 55, 60.
0: Ya udah, kita cuma dengerin aja di sini. Ya udah, ini sebutin semua dah. Viral deh. Oke, terima kasih ya Mbak.
1: Ya makasih.
0: Iya. Waalaikumsalam. Ini nih yang lagi viral. Buka semua media sosial, dari Facebook, Instagram, X atau WhatsApp atau juga Tweet. Akhir-akhir ini lini masa kamu sama Inggris pasti penuh dengan foto bergaya tahun 80-an. Jadi rambutnya mengembang, jaket vintage, terus pencahayaan hangat kekuningan dan efek butiran film jadul. Nah, semua itu bukan hasil pemotretan studio melainkan hasil editan AI ya, yang mengubah suap foto menjadi potret retro. Nah, sekilas terlihat seperti tren media sosial yang menyenangkan, tapi di balik viralnya filter ini ada fenomena psikologis yang jauh lebih dalam dari sekedar gaya-gayaan loh, Soe Manggis. Nah, jadi daya tarik utama dekade 80-an itu adalah identitas visualnya yang sangat kuat. Pakaian yang berani, gaya rambut yang dramatis, dan juga potret studio klasik itu adalah ciri khas yang mudah dikenali. Nah, AI ini mampu mereproduksi semua detail itu dalam hitungan detik, sehingga kita tuh bisa melihat versi diri kita seolah-olah berasal dari album foto keluarga lama. Nah, tren ini juga sejalan dengan kebangkitan budaya retro secara global. Dan banyak konsumennya itu generasi Z, Gen Z ya, yang mulai beralih ke teknologi lama, kaset, piringan hitam, dan estetika vintage, karena mereka mencari sesuatu yang terasa lebih nyata di tengah dunia yang serba digital. Jadi filter ini bukan cuma soal estetika, ini adalah cara untuk bereksperimen menjadi versi diri kita di masa lalu. Lalu, kenapa anak muda yang bahkan belum lahir di tahun 80-an bisa begitu nostalgia dengan era tersebut? Menurut seorang psikolog, Clay Routledge menyebutkan fenomena ini sebagai nostalgia sejarah ya, yang menjelaskan bahwa nostalgia ini bahkan terhadap masa yang tidak pernah dialami terbukti bisa memberikan manfaat, meningkatkan rasa bermakna dalam hidup, memperkuat koneksi sosial, dan memicu kreativitas dan menumbuhkan optimisme. Duh, atau kayak FOMO-FOMO-an gitu. Iya, aku enggak ikutan ngedit sih. Kayak udah deh gitu ya. Sudah banyak banget. Ya kan, siapa nih yang diedit fotonya jadi gaya 80-an? Mana nih anak-anak 80-an? Ada enggak sih satu lah di sini? Ah, enggak ada deh. Kayaknya banyak deh ya anak-anak 80-an, asik. Siapa nih yang viral?
2: Angso Duo viral nih.
0: Angso Duo, apa yang viral?
2: Apa ya?
0: Apa ya kemarin yang ulang tahun, happy birthday dulu dah.
2: Siapa tuh?
0: Siapa ya? Yang keberapa sih, bener gak tuh kata gosip-gosip itu bener umurnya segitu ya?
2: Berapa katanya?
0: Ya, ini anak 80-an bukan?
2: Oh, ini 70-an.
0: Oh, masa?
2: Iya.
0: Bukan 80-an.
2: Udah setengah abad lebih kita
0: Nita. Oh iya ya, udah setengah abad lebih. Masa sih? Kata kemarin baru 45 gitu, semangat 45 baru.
2: Oh, enggak 50 ya. Lebih dah.
0: Berapa?
2: 50 lebih.
0: Oh, ya enggak apa-apa disebutin ya.
2: Ya lebihnya berapa enggak tahulah.
0: 25.
2: Kok 25?
0: Kan kebalikannya, katanya 50 lebih. Oh. Ya elah.
2: Iyalah, ya pokoknya sekitar itulah ta.
0: Ya udah, sehat selalu ya Abang.
2: Amin.
0: Ya udah ya. Abang mau digoyang sama apa?
2: Siapa tuh Ketewan tadi lagunya apa, mahal ya?
0: Iya, semuanya mahal katanya.
2: Ya kita apalah, jual beli aja lah ta.
0: Kau jual aku beli. Okay, siap.
2: Oke, Tata sama tugas.
0: Iya,
2: terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cus, goyang lagi jadi top stage.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, apalagi yang viral di sini di 96 FM. Nah, jadi nih Soe Magis, ada seorang pria diduga membawa kabur bocah kelas 6 SD di kota Semarang. Pria itu akhirnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian ya. Jadi ada sebuah video penangkapan pria yang mana viral usai diunggah akun Instagram @beritasemaranghariini. Tampak seorang pria terkapar di lantai dengan tangan diikat tali rapia. Nah, jadi akun ini mengatakan pria yang diduga membawa bocah tersebut berasal dari kawasan Bangetayu, Kecamatan Genuk, dan telah diamankan di Polsek Candisari. Orang dalam video juga menyebutkan kalau pria ini sempat mencuri motor. Dan saat dimintai konfirmasi, Kapolsek Candisari, Ibtu Dimas, membenarkan adanya laporan terkait kejadian ini. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail kasus tersebut. Begitu pula Kasat PPA PPO Polrestabes Semarang, Kompol Nimade Sriniti. Ia mengatakan pria ini telah dilimpahkan ke unit PPA PPO Polrestabes Semarang untuk proses penyelidikan. Disebutkan bahwa masih mendalami apakah pria ini benar-benar melakukan penculikan, dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terduga pelaku masih diamankan.

Ada juga yang viral lagi nih, suaminya sebuah gerobak angkringan di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur dibakar seorang pria. Dan peristiwa itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar disebutkan kalau diduga pelaku ini terduga pelaku pembakaran gerobak angkringan ini seorang pengemudi taksi. Nah, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Imadi Budi mengatakan kejadian berawal ketika korban menutup warung dan mendapat laporan kalau gerobaknya setelah dibakar sama seseorang. Waduh. Dan berdasarkan keterangan saksi dikatakan sebelumnya korbannya pernah menegur si sopir taksi gara-gara masalah parkiran. Dan pemilik angkringan ini kemudian minta sopir taksi itu menertibkan parkirnya. Tujuannya agar tamu angkringan dapat memarkirkan kendaraannya. Nah, setelah 3 hari berselang, korban mendapati gerobak angkringannya sudah hangus terbakar. Sejumlah barang-barang untuk usahanya pun juga hangus terbakar. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku dari aksi pembakaran ini. Wah, apakah ada dendam atau apa gitu ya? Ada aja emang ya. Oke, kita kesekian lagi, jadi tetap stay tune, saya Manggis.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

nggak pagi lagi, udah siang ini ya. Ayo, terima kasih sama ya guys, masih stay tune, masih mantengin. Nah. Ini enak banget ya, maksudnya enak banget. Ini pas banget buat kita sampaikan lah ya, mengenai obrolan viral.

0: kali ini ada viral pasangan yang ya pasangan muda ya. Jadi viral pasangan nikah di KUA itu demi hemat ratusan juta biar bisa beli rumah cash. Wow, mantep banget. Gini ya generasi sekarang. Jadi keputusan pasangan muda untuk melangsungkan pernikahan secara sederhana di KUA ini kembali mencuri perhatian di media sosial. Nah, kisah ini dibagikan oleh pemilik akun Instagram @medirenaldi yang memperlihatkan momen bahagianya bersama sang istri saat menikah tanpa menggelar pesta resepsi mewah. Keputusannya terbukti membuahkan hasil finansial yang signifikan. Mereka berhasil menghemat anggaran pernikahan hingga ratusan juta rupiah. Dan alokasi dana yang berhasil dihemat ini lantas dialihkannya untuk kebutuhan jangka panjang yang jauh lebih krusial pasca nikah. Dalam unggahannya, ia mengungkapkan kalau tabungan ratusan juta itu dipakai untuk membeli satu unit rumah secara cash, tunai, sah. Ya, setelah terbebas dari beban cicilan hunian, keputusan ini juga memberikan ruang finansial bagi mereka untuk menikmati quality time bersama pasangan suami istri tanpa terbayang-bayang beban finansial pasca pesta pernikahan. Nah, kisah pasangan yang menikah di KUA ini demi menghemat ratusan juta hingga bisa beli rumah secara tunai, itu videonya udah banyak banget yang nontonnya pastinya ya, dan penuh dengan dukungan. Gimana, ini boleh dicoba salah satunya ya. Banyak berseliweran di ya media sosial lah ya. Yang takut buat nikah, yang takut apa gitu ya. Banyak sekali, nah ini bisa dicoba lah ini ya. Oke, waktunya telepon. Halo, siapa yang viral? Halo? Siapa? Belum kuangkat ternyata ya. Halo, siapa yang viral?
1: Yang viral yang Biasola.
0: Oh, yang Biasola ternyata.
1: Iya, viral kan? Jadi kalau
0: enggak
1: viral
0: enggak
1: enak.
0: Iya. Kenapa kamu ketawa?
1: Iya Nina, yang beb nih ngomong ketawa lah jadinya.
0: Ya ampun. Ya udahlah, kalau gitu mau dibayang sama apa. Kenapa ada yang sah?
1: Kakinya nih ngebit.
0: Iya terserah, kalau di viral ini terserah.
1: Oh boleh ya, basing ya. Iyalah ini Bella, hardang Bella.

0: Ya Ella udah dari tadi, ini ketahuan deh baru dengerin, ya kan?
1: Ya Allah. Aduh, yang di Tempino sudah nyondol dianya.
0: Makanya cepetan ya, katanya. Iya cepetan itu pasti nyuruh sudah gitu, lama banget katanya.
1: Dia nak masuk masalah.
0: Iya, udah lama banget katanya gitu.
1: Ya lah, sudahlah ini Mela. Apa namanya nih, tadi ingat lagi. Mengejar badai.
0: Mengejar badai, oke lah.
1: Iya.
0: Yang remix.
1: Iya. Jelas yang remix, yang dangdut, masing lah. Pokoknya mengejar badai. Ya sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, terima kasih. Terima kasih sama-sama.
1: Salam untuk mama di rumah, sehat selalu sekeluarga.
0: Oke, terima kasih. Siap. Iya, waalaikumsalam. Siapa lagi nih yang viral nih?
2: Ya Asaduo ta.
0: Asaduo.
2: Kalau di pasangan yang duo tuh apa? Bagus ta.
0: Bagus ya, iya bagus banget ya.
2: Yang duo dengan yang muda.
0: Apanya? Pasangan yang
2: muda. Tidak ya Natal.
0: Iya.
2: Natal dia yang di komen tadi di Natal dari
0: kiri. Oh iya. Oke lah, mau digoyang sama apa dulu?
2: Begadang duo deh ta.
0: Begadang dua.
2: Iya dah lama.
0: Itu udah diputar belum sih? Aku nggak tahu. Kayaknya nggak ada deh.
2: Nggak ada kayak.
0: Iya belum ada.
2: Impian Bea.
0: Impian.
2: Iya.
0: Oke, okay, boleh. Iya,
2: sama kami kita mengucapkan saya.
0: Amin, sama-sama iya, bang juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Siapa yang viral?
3: Dia viral.
0: Iya. Oke. Apa?
3: Assalamualaikum. Adi masuk. Assalamualaikum.
0: Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu.
0: Apa?
3: Insan biasa.
0: Insan biasa. Oke, siap.
3: Salamnya buat semuanya saja keluarga. Manggis, dan sehat selalu ya. Amin. Kita nikmati.
0: Amin.
3: Kita syukuri sudah ada hujan, iya. Sudah sampai di tempat kami. Ya mudah-mudahan yang belum, ya mudah-mudahan dapat hujan juga. Itu aja berada.
0: Iya, siap.
3: Waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, siapa yang beruntung? Siapa yang viral?
4: Yang viral di Palmera.
0: Cirusli. Dek, di Palmera sekarang?
4: Enggak,
0: kirain.
4: Siapa?
0: Alhamdulillah, hujan enggak tempat Cirusli kemarin-kemarin?
4: Alam, gerimis, Kak.
0: Gerimis aja ya?
4: Ya.
0: Alhamdulillah, kalau gitu.
4: Alhamdulillah.
0: Ya udah, ini mau digoyang sama apa?
4: Untuk apa bercinta?
0: Hah? Untuk apa bercinta?
4: Ya.
0: Oke, siap.
4: Ada apa?
0: Untuk apa bercinta dari Ice Tirisnawati.
4: Enggak salah lagi.
0: Oke, siap.
4: Iya, makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, itu dulu ya, saya Manggis. Nanti kita bakal balik lagi masih di sini di The Viral.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, siap lagi buat viral. Silakan telepon 24187. Siapa lagi yang viral?
1: Yang viral Tata.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Duh. Akhirnya
1: sekedar mengumpulkan Tempino tadi malam diguyur hujan.
0: Alhamdulillah, Tempino. Deras enggak atau kayak mana?
1: Lumayan deras.
0: Lumayan.
1: Lumayan ya, lama juga.
0: Iya, syukurlah ya Mbah Yo ya.
1: Adem.
0: Adem.
1: Iya, pokoknya sejuk hari ini.
0: Oh iya, sejuk ya, enak ya Mbah Yo ya.
1: Sejuk lagu-lagu di Manggis FM.
0: Asik. Bisa aja lah ya. Mbah Yo mau digoyang sama apa lo?
1: Apa ya? Herina Effendi apa yang ada di situ?
0: Herina?
1: Effendi.
0: Enggak ada.
1: Ada.
0: Heri.
1: Herlina.
0: Her, aduh. Apa suling bambu kau buka aku, goyang dang
1: berdaya.
0: Goyang dangdut panas apa
1: aku tak berdaya aja deh.
0: Hah, ada apa?
1: Aku tak berdaya, ada itu.
0: Coba deh, kenapa kok tidak berdaya?
1: Iya, karena capek.
0: Aku tak enggak ada loh Mbak Yo.
1: Enggak ada. Kalau gak ada ya Amdan ATT.
0: Yang mana?
1: Bukan apa? Jangan cintai aku.
0: Aduh.
1: Karena sudah ada nih.
0: Iya iyalah. Terima kasih loh Mbah Yo. Sehat selalu. Iya. Amin.
1: Pokoknya yang penting dungo dinungo. Yang penting podo seger wara.
0: Amin. Iya benar.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hati pun luka. Gara-gara cinta hati terluka.
0: Semangat gak manggis.
1: Yuk goyang yuk.
0: Siapa yang viral? Viral udah saya.
1: Yang viral mas sama Talang Banjarnya. Iya, Sabtu viral gak apa.
0: Ya ampun.
1: Itulah Mbak Yo tadi tuh.
0: Kenapa?
1: Lagunya yang aneh-aneh aja. Mikirnya apa kok ini Alda jadi terharu. Mbak Yo, Mas Amatnya terharu nih.
0: Oh, jadi terharu ini. Iya, Mas Amat. Iya. Oke lah kalau gitu yang sudah terharu.
1: Terima kasih, Mas.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kau harus
0: menyerah. Siapa lagi?
3: Halo, Viral Data.
0: Halo. Ya abu siang-siang pada yang masuk abang-abang semua ini.
3: Tua-tua semua yang masuk kayaknya.
0: Abang-abang.
3: Abang-abang tuh merah ya.
0: Iya abang tuh merah.
3: Yang mencintai aku Bayo ya.
0: Iya, yang nggak mungkin lah mencintai Wak Udin.
3: Apa sehat kak?
0: Sehat loh Udin.
3: Iya selalu sehat.
0: Udin seminggu sekali deh kayaknya masuk ini.
3: Masalah keriting banget kayak. Pemotretannya banyak banget masalah.
0: Gitu ya.
3: Iyalah.
0: Ya adalah ya dah.
3: Penyiar senior.
0: Siapa?
3: Tata.
0: Mbah, Wak Udin lah yang senior. Ya dah, gue yang salah apa?
3: Tambah malam Minggu ta.
0: Asik. Iya, siap.
3: Datang ya.
0: Siap.
3: Makasih Tata.
0: Oke.
3: Okay. Ya, pulang hati-hati ya.
0: Iya, siap.
3: Jaga mata jaga hatimu ya.
0: Aduh. Waalaikumsalam.
2: Mati pun
0: akhirnya terima kasih banyak dulu buat sama kita semua dimanapun berada yang sudah bergabung di sini di The Viral edisi kita hari ini Sabtu 12 September 2026 dan sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya sama kita ya, pokoknya pantengin terus 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat beristirahat dan selamat siang. Saya Tata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Mutiara Hadis.
3: Keutamaan mengasuh anak yatim. Dari Sahal radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Yang artinya, aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga nanti seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan merafatkan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
5: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asid

0: berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA serta di Radio Manggis.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dun sana, basobok Bali, basamo ajo manih. Kita di Minang Badendang yo di hari Sabtu tanggal 2 Baleh September 2026. Terima kasih banyak dun sana. Nah dari tadi alah mandangakan Radio Manggis yo, kita berganti jo lagu-lagu Minang menghibur dun sana sadonyo dari jam 1 siang sampai jam ampe sore. Nan kete indak basawi namo, nan gadang indak baimbau gala. Salam santun, salam hormat buat niniak mama urang-urang Minang, saparantawan sekota Jambi dan kasadonyo pendengar Radio Manggis. Dimanapun dunsanak berado, ambo doakan dalam keadaan sehat walafiat. Ya untuk nan bakarajo mudah-mudahan lancar sadonyo, berkah razakinyo, dan kita doakan dunsanak sadonyo dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Minang Badendang, rancak bana. Kita akan memutarkan lagu-lagu Minang favoritnya dun sana ya. Di 2P187 komentar di Facebook Manggis Pasiful atau langsung ke nomor WA-nya di 08 Sabaleh 7P51500. Terima kasih banyak buat Dunsana nan mandangakan via streaming dimanapun Dunsana berado atau nan baru bergabung yo. Selamat siang Mbak Aka Banyu kini, mudah-mudahan sehat selalu. Apapun mungkin kondisi kabut asap nan kita rasokan, tetap semangat yo, tapi jangan lupa jago kesehatan. Alhamdulillah mungkin dari Kapatang ya lah mulai turun-turun hujannya sakete, rinai-rinai pembasuh apa namanya abu debu ya. Tapi untuk beberapa lokasi nan ado dalam kota Jambi kan ado nan hujannya dareh, ado nan yang cuman rinai sajo, gerimis ya. Tapi mudah-mudahan beberapa hari kemudian kita sadonyo berharap jadi hujan nan dareh bana merato ya di seluruh kota Jambi dan sekitarnya, dan juga mungkin di seluruh provinsi Jambi dan provinsi lainnya yang mungkin kondisinya saat itu sedang mengalami kondisi yang sama dengan kita dan banyak kebakaran hutan dan lahan. Oke lah dun sana lah indak sababanah kamandangakan lagu Minang, kita terima dulu di 2P187. Halo Minang Badendang.
1: Ancak bana.
0: Assalamualaikum Uda Tamrin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Aka Banyo Uda.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah sehat udah tamrin ya. Perdana udah tamrin kayaknya siang gini ya.
1: Apa aja mani?
0: Perdana udah tamrin di siang hari ini.
1: Siapa butuh aja mani?
0: Oh, enggak tahu tadi. Ada yang mungkin karena apa, karena senggol ya?
1: Iya,
0: karena senggol dari Angso Duo.
1: Iya,
0: siap. Udah tamrin ke mandang lagu apa?
1: Apa ya? Lagunya Rantau dan Pajauh.
0: Rantau dan Pajauh.
1: Iya.
0: Boleh ya. Salamnya buat sia.
1: Salamnya untuk Aja Mani, moga sehat sama siang Aja Mani ya.
0: Iya, amin.
1: Di bagai semuanya, di bagai lucunya, ke depan yang baik, atau ilmu Allah, Tuhan Allah Ta'ala.
0: Amin.
1: Salamnya buat Budi Sia ya.
0: Ajeng,
1: kita buat hijau, punya hidup,
0: Bapak
1: anak, lagi Aja Hijau.
0: Iya.
1: Bebas ya baksonya jadi.
0: Boleh, boleh kalau apa bakso-bakso Indonesia ndak Pak Ado udah tamrin.
1: Salamnya buat Pak De Sabin ya. Pak De Sino, Pak Bayo.
0: Iya.
1: Buat lagi. Buat Ajami. Si Osi, Aja Sumano.
0: Iya.
1: Di Mau Tebo. Buat lagi berbagi, amaga ida, berbagi ini, maeros mangimbo, buat aja untuk dia,
0: iya,
1: buat lagi, berbagi, jangan ada adua ya, adua, ika, berbagi cinta. Terus adonya jangan
0: buek kasadonya, oke, iya siap.
1: Terima kasih ya Jemani.
0: Ya, sama-sama udah Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juo ya buatnya udah Tamrin nan ada di seputaran Pasak Angso 2. Halo Minang Badendang.
2: Rancak Bana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba akaba ajojal.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Masih di kantu aja.
2: Iya, masih di kantu.
0: Masih di kantu.
2: Kenapa kalau galau?
0: Iya, dari tadi galau tapi apa namanya hawanya tuh indah anu rasanya tuh. Apa yo? Agak gerah-gerah ba rasanya tuh.
2: Kalau tapi gerah.
0: Nah, apa cuacanya? Bukan mungkin cuaca ya, kabut asap kali aja ya.
2: Iya. Tapi mudah-mudahan adalah peluang untuk turun hujan.
0: Ayo, kita berharap biarpun mungkin hujan buatan ya.
2: Iya.
0: Kalau bisa hujannya yang normal-normal saja lah, yang asli. Agak labes. Jadilah satu jam tapi hujannya dareh bana gitu kan? Sehat aja ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah kabar boleh sehat. Kak mandang lagu apa jo?
2: Lagunya Tukang Panciang ada tak?
0: Tukang Panciang kayaknya ndak ada kalau lagu baru jo.
2: Oh ndak ada.
0: Iya.
2: Oh kalau mudah itu apa? Manahan Ayamato.
0: Manahan Ayamato. Oke, siap Jo. Indah Delvia. Oke. Salam buat siap Jo.
2: Untuk Ajemani selamat siang, selamat ke radio, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Untuk Tamrin tadi. Untuk Nyurudi, Putra RPM, Kakak Buset, Mbak Andrea, Wajib Pada Emanyo, Wajeng, Budi Kila, Budi Kuliah.
0: Iya. Yeah.
2: Tuanya Bunda Rido ya, Mbak Nilam, Vero, Naila, Sinta Palima, Aman, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin, Bunda Nadianya, Bunda Yati Sergawi, Bunda Ismiati, Armi Muda, Mak Ija, Isara Pianti, Andi Mesin, Putra Pulau Kijang, Cik Rusli, Cik Abdullah, untuknya Bang Aman, untuknya Bunda Haja Sumarno, Niayang, Uni Rusa Saniago, Uni Yen Satyamitra, Bunda Sukumbang, untuknya Pak Etek, Mak Etek, Papa Mama Inaya, Saida Gado-Gado, Neng Nelly, Yeni Ismail, Novi Novita, untuk Sarai. Untuk kata doa lah lah pokok ketek dah bahasa doa namo kadang dah berimbaukan gala salam kompak selalu dari yang kedua. Untuk ada manis selamat ke radio lagunya ada.
0: Lagunya ada aja ditunggu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ajo Ijal ya di toko bumbu Nusantara Angso 2 laris manis ya. Untuk kasadonyo pedagang-pedagang di seluruh pasar tradisional terutama. Oke, masih kita balik di 2P187. Halo Minang Badendang.
3: Ranca Bana Jomani.
0: Iya, Bunda Rido alhamdulillah sehat. Bunda Rido ba'a kabanyo.
3: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ndak pakai kacamata lagi kan?
3: Masih.
0: Oh masih, jadi dalam rumah selalu pakai kacamata.
3: Iya, kacamata, pakai masker.
0: Pakai masker, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki.
3: Sayang bae dak bisa ini, apa namanya nih?
0: Apa tuh?
3: Maklum lah kan Pak Tor, udah bisa ini apa yang solmed-solmed di foto-foto di HP. Gak bisa, jadi gak bisa lah.
0: Gak bisa selfie-selfie maksudnya gitu ya.
3: Iya,
0: selfie gak
3: bisa, jadi gak bisa lah ngasih tahu
0: aja. Iya, jadi gak nampak gitu kan.
3: Iya, kalau bisa selfie-selfie kan Ajemani bisa mencari ya.
0: Yalah, yang penting sehat ya Bunda Rido ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa?
3: Lagunya, nah inilah kalau lagu Minang nih, carilah Ajemani yang rancak.
0: Yang rancak, oke lah siap ambo cari beko yang rancak lagunya ya.
3: Lagu judulnya apa?
0: Bunda Rido ke mandang lagu Minang tuh lagunya yang agak sedih-sedih atau yang agak-agak ngebit-ngebit?
3: Yang sedih-sedih.
0: Yang sedih-sedih. Talambek datang, dak?
3: Iya, talambek datang.
0: Ndak baalah dah ya, talambek datang ya.
3: Iya.
0: Siap. Kepada
3: goyang kaki Pak Dani. Salamnya ya, ya Beb, sehat selalu, sukses selalu lah ya, kerja yang baik. Sampai rumah, selamat. Pokoknya untuk Tante Butet sudah masuk belum?
0: Alun lai Bunda Rido.
3: Lalo inyo. Terus buat yang Bude Sila, Pak D, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Terus buat yang Ajeng Bismililin sekeluarga, sehat selalu. Bunda Aja Sumarno, aman.
0: Iya.
3: Nah, terus yang diwakilin sama Ijal, tapi Ijal terima kasih senggolannya, Jal. Yang disenggol sama Ijal, semuanya disenggol
0: dari itu. Oke, siap.
3: Untuk yang Ajo Mani,
0: sehat
3: selalu, sukses selalu,
0: amin.
3: Yang terbaik.
0: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nyobun Darido.

Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam dari Uni Ririn Azahra, lagunya Manantang Matohari. Yo salam kompak buat kasadonyo sajo buat ajomani selamat siaran. Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir lagunya Padiah Garah Kawan ya buat ajomani, terima kasih banyak. Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam dari Uda Adarianto Sungai Gelam hadir lagunya Cinan Bana, kirim salam buat kasadonyo sajo buat ajomani selamat tugas. Dari Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir, assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam, terima kasih banyak Abah Waisel. Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam dari Nyo Panjahidani Lebak Banduang hadir ya, kirim salam buat kasadonyo selamat siang lagunya Padiah di Seso Janji buat ajomani selamat karajo, sehat selalu basamo keluargo, amin, doanan samo buat Panjahidani sekeluargo. Nah, dun sana kita langsung saja hibur dulu jo lagu-lagu Minang ya, menemani dun sana nan ado di rumah ataupun di tampek karajo. Beko bisa masuk bagabuang balik di 24187 komentar Facebook dan nomor WA-nyo, tetap di Minang Badendang, rancak bana.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi. 96 FM Radio Man.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Minang Badendang Rancak Bana. Terima kasih banyak buat dun sana sadonyo nan masih tarwih mandangakan Radio Manggis ya, menemani dun sana nan sadang bakarajo atau nan sadang istirahat di rumah sambil tarwih mandangakan lagu-lagu Minang nan kita putakan. Dan buat nan baru bergabung, selamat siang juo, mudah-mudahan nan berdoakan dalam keadaan sehat walafiat ya, terutama nan mandangakan via streaming dimanapun dun sana berada. Semoga terhibur jo lagu-lagu Minang nan kita putakan yo, apalagi mungkin sebagian dari adun sana ado yang sedang sakit, kita doakanlah mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jangan lupa banyak-banyak istirahat, konsumsi makanan-makanan sehat, dan semoga terhibur sambil taruh mandangakan Radio Manggis di Minang Badenda. Indah lupa juga buat dun sana nan baru bergabung di Radio Manggis selamai siang ya, mudah-mudahan di kondisi kabut asap ya, kita doakanlah semoga cepat berlalu dun sana ya, dikarenakan memang tingkat apa namanya infeksi saluran pernapasan akut ya atau ISPA itu meningkat ya di khususnya di dalam provinsi Jambi ya, untuk beberapa mungkin lokasi yang dominan karhutlanya meluas. Nah, jadi mengakibatkan mungkin dari warga-warga nan ado di sekitar sinan ya, ado yang terkena penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Makanya buat di sana kita kan diingatkan taruh ya, kalau keluar rumah karajonyo banyak di luar ruangan, untuk selalu menggunakan masker ya, supaya udara yang kita hirup ya itu indak bercampur jo abu-abu pembakaran yang berterbangan ya lewat udara, untuk menyaringlah fungsinya masker itu. Jadi paru-parunya ndak terlalu kotor bana. Terutama buat dun sana yang mungkin punya riwayat penyakit paru-paru, penyakit jantung ya, itu kan sangat rentan. Nah, makanya untuk menggunakan masker itu untuk melindungi ya, supaya kita tidak terlalu banyak menghirup udara dan abu-abu kotor yang berterbangan ya, diakibatkan dari kondisi masih karhutla.

0: kirim juga ke nomor WA ya di 0817451500 atau boleh komentar juga di Facebook Manggis Pasifol. Halo Minang Badendang.
1: Ranca, mana ya Allah aja.
0: Iya, Mama Elo. Mbak apa Mama sehat?
1: Coba elok-elok lah, habis terapi tak kangkang panik yo.
0: Habis terapi tak kangkang panik Maya.
1: Oh,
0: sedang kumpul habis pulang terapi sadonyo.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat ya.
1: Lahabakureh
0: mangko kamakan. Oke, siap Mama lanjoi.
1: Salam untuk saya juga ya, Ramblan, Romblan, Sofwan, Putra Puluk Tijang. Aku blank sama Nadia tuh. Aduh Nadia, kok blanknya tinggi-tinggi Nadia. Nyadon tinggi banget lah, kak blank yang celik si Nadia aku. Yo Nadia cuma salimin. Lupo ya Allah jo utak-utak dah sialiko abdullah ade dikacau asal doa lah jo
0: okelah siap Mama Ella
1: ya Allah lah tinjunya dong kemungkuan
0: ya sudah lah jo ya lah oke Mama siap.
1: Assalamualaikum jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih banyak juga ya buatnya Mama Ella nan ada di Simpang Rimbo ya. Ya apalagi buat di sana mungkin di kondisi apa namanya yang musim kemarau kan masih banyak juga yang dilanda kekeringan lah. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kota Jambi dan sekitarnya maupun provinsi lain mendapatkan curah hujan yang cukup banyak. Ya karena memang sepertinya memang kita membutuhkan banah. Ya apalagi di kondisi kemarau itu kan banyak apa namanya sungai-sungai yang kering. Ya jadi mengakibatkan mungkin saluran atau penyaluran yo air melalui PDAM atau PAM, AIA PAM itu jadi agak-agak terganggu sakete. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan dengan kita Allah melakukan yang namanya salat minta hujan ya atau salat istisqa mudah-mudahan dikabulkan ya. Oke, dan sana kita masih lanjut Bali ya di 2-187. Halo Minang Badendang.
2: Bana.
0: Iya Bana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Uni Ajeng, Mbak Aka Banyo.
2: Sehat. Siapa tadi mamaku tuh?
0: Mama Elo. Baru pulang terapi.
2: Gugup dia.
0: Uni Ajeng kemandang lagu apa?
2: Pulanglah udah.
0: Pulanglah udah.
2: Buat sama Elok tadi yang tenang dulu mah. Buat semuanya aja
0: mah cuman ya. Oke siap.
2: Tadi baru pulang dia.
0: Baru pulang juga. Oke lah siap. Dari cari pitih ya. Siap.
2: Ini Mas Ali aja mani namanya
3: Pak. Gimana ya kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Udah Andi Mbak Akabanyo.
3: Sehat walaupun kantong
0: tidak sehat. Kantong tidak sehat sama lah kita kantong tidak sehat juga ya. Baru pulang Karajo yo Dandi ya. Salam istirahat ya.
3: Yo ngopi dulu.
0: Siap. Mantap.
2: Oke lah.
0: Sama-sama nih Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Uni Ajeng ya nan ada di Sungai Lilin. Halo Minang Badendang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Wulan.
4: Iya.
0: Mbak Aka Banyo.
4: Alhamdulillah panas.
0: Panas. Daerah Kumpe panas.
4: Iya.
0: Uni Wulan kumpenya di mana tuh?
4: Kumpenya di Kumpe Ulu.
0: Kumpe Ulu. Nama daerahnya apa? Kemarin tuh ada yang nanya kalau enggak salah. Kalau katanya Uni Wulan tuh di Kasang, jadi ambo bilang Uni Wulan tuh udah pindah.
4: Iya.
0: Kumpe Ulu ya, daerah Kumpe Ulu ya.
4: Ini di daerah Sakean.
0: Oh, Sakean. Oh, oke. Okay. Berarti Uni Wulan tinggalnya di daerah Sakean ya, Kumpe Ulu ya. Oke lah, mungkin yang bertanya mungkin mendengarkan tuh ya.
4: Iya.
0: Siap, Uni Wulan ke mandangan lagu apa?
4: Mandangan lagu apa? Menanti Jawe Cinto.
0: Menanti Jawe Cinto. Oke, salamnya buat sih ya.
4: Salamnya untuk kasadonya Mila. Pokoknya aja mani, hati-hati.
0: Ya.
4: Jangan lupa pakai masker.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke lah, terima kasih banyak juga buatnya Uni Wulan ya, yang ada di Kumpe Ulu, daerah Sakean.

Salam darinya Uda Chandra, nanado di bengkel Rama Motor Teho ya. Kirim salam buat kasadonya saja. Lagunya Anak Mintu Anak Mama ya. Terima kasih banyak buatnya Uda Chandra, buat Kaupi Abang Raka, nanado di bengkel Rama Motor Teho ya, di sampingnya makam pahlawan. Selamat Karajo, sehat-sehat selalu sekeluarga besar dan mudah-mudahan laris manis ya untuk aktivitasnya perbengkelan. Assalamualaikum Ajamani, waalaikumsalam dari Uni Novita kawasan Kumpe Muara Jambi monitor ya. Salamnyo buat Dede Azra dan Duntana Kasadonyo nan sadang monitor, salam kompak. Lagunyo Bagantuang Indak Batali. Buat Ajamani terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajamani, waalaikumsalam dari Bunda Nadia Purnama hadir. Lagunyo Gaek Baminyak, salam buat Kasadonyo. Buat Ajamani terima kasih. Assalamualaikum Ajamani, waalaikumsalam darinya Uda Agung SPDI. Lagunya Basayang Tapi Babagi, salam kompak buat Kasadonyo. Buat Ajamani terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajamani, waalaikumsalam dari Bunda Rizka hadir ya. Lagunya Allah Bapaga Mangkopata ya. Buat Ajamani selamat tugas saja, terima kasih banyak. Oke, dan sana dimanapun barado, langsung saja kita hibur dulu jo lagu-lagu Minangnya. Beko bisa bagabuang baliak. Tetap di Radio Manggis di Minang Badendang.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
3: Kok permen?
4: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
5: 96 FM Radio Manggis Jambi Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,
2: Re, sahabat nih, secantik... kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
4: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya... langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
4: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, hebat dangdutnya, asik goyangnya.

Selamat sore dan sanak sadonya. Terima kasih banyak Nan Ala Bagabuang di Minang Badendang ya. Mudah-mudahan lagu-lagu Minang Nan Ambo putarkan dari jam 1 siang tadi bisa menghibur dun sana bayi Nan ada di rumah ataupun Nan sedang beraktivitas ya. Dan buat Nan baru bagabuang, selamat sore. Tidak terasa lah jam setengah ampe ya. Kurang lebih setengah jam lagi kita akan memutarkan lagu-lagu Minang buat dun sana dimanapun berada. Nan selalu mendengarkan via streaming dimanapun berada. Terima kasih banyak. Nan pastinya Ambo mendoakan sadonya dun sana dalam keadaan sehat selalu. Dan Nan sedang bakar rajo, mudah-mudahan tetap semangat taruh ya. Apapun mungkin kondisi yang kita rasakan nih ya. Sampai kini masih butuh yang namanya kita hujan. Dan juga buat dun sana Nan beraktivitas di luar ruangan, untuk jangan lupa menggunakan masker ya untuk kesehatan basamo, apalagi kondisi kabut asap. Untuk pantauannya terkadang kabut asapnya dengan indeks udara yang mungkin sehat, tidak terlalu sehat lah di sana ya. Jadi makanya kita untuk selalu jago-jago dan tetap meningkatkan imunitas tubuh ya, supaya aktivitas karajonya bisa berjalan lancar setiap harinya.

Oke, okay, dan sana kita langsung bacakan komentar nan Allah Maswa. Ya, tinggal beberapa komentar lagi nan kita belum bacakan. Assalamualaikum Ajamani, waalaikumsalam darinyo Bunda Yeni Mitra Mancogok Balia. Lagunya Rang Talu. Yo salam bue sana RT Limo Baleh. Salam kompak kasadonyo bue Ajamani. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buatnya Bunda Yeni Mitra ya, nan ada di Talang Banjar. Assalamualaikum Ajamani, waalaikumsalam. Lagunya Darah Taraso Baku dari Rayolah. Kirim salam saja buat kasadonyo buat Ajamani. Terima kasih banyak, selamat tugas. Assalamualaikum Ajamani, waalaikumsalam dari Arifin Murni. Salam buat kasadonyo nan sadang mandangakan minang badendang. Lagunya Duo Rago Satu Mimpi buat Ajamani, terima kasih banyak. Dan tidak lupa juga kita ingat kembali ya buat dun sana nan selalu menggunakan kendaraan pribadi, terutama untuk nan bawa motor ya, selalu hati-hati di jalan, apalagi kondisi laka lantas meningkat ya, terutama untuk pengguna sepeda motor. Nah jadi makanya untuk dun sana selalu menggunakan helm ya, untuk pai karajo pulang karajo, dan juga selalu mematuhi segala aturan rambu-rambu lalu lintas. Jan menerobos lampu merah, terus jan melawan arus ya. Terkadang harus tetap fokus ya. Salah satu kuncinya kita membawa kendaraan tuh, baik itu bawa motor atau bawa mobil, kita harus yang namanya fokus ya. Karena banyak sekali yang namanya kadang hilang kendali, membue kondisi berkendaraan jadi tidak fokus atau mungkin agak mengantuk. Nah, tidak fokus juga kan jadinya, itu yang mengancam keselamatan jiwa saat kita berkendaraan pribadi. Oke, buat dan sana kita akan hibur dulu jo lagu-lagu Minangnya, tetap di Radio Manggis di Minang Badendang.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Terima kasih banyak dun sanak sadonyo nan alah baga buang di Minang Badendang yo bayak nan masuk via telepon, komen Facebook maupun komen WhatsAppnyo. Mudah-mudahan lagu-lagu Minang nan ambo putakan bisa menghibur dun sanak, menemani nan ado di rumah ataupun nan sedang karajo yo. Di hari Sabtu tanggal 2 Baleh September 2026. Nan kete indak basabuk namo, nan gadang indak ba imbau gala. Salam santun, salam hormat buat nini mama urang-urang Minang, saparantawan sekota Jambi dan sekitarnya. Dan kasadonyo pendengar Radio Manggis dimanapun dun sanak berado, terima kasih banyak. Mudah-mudahan taruh mandangakan Minang Badendang hadir di Radio Manggis setiap hari Sabtu dari jam 1 sampai jam ampe sore. Dan sekaligus ajemani mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata nan kurang berkenan di hati. Sekaligus juga ajemani pamit ya di Minang Badendang. Pastikan dengarkan taruh Radio Manggis karena program lain akan hadir menemani dun sana sampai malam harinya. Selamat sore dun sana, selamat santai dan selamat menyambut persiapan malam minggu. Ya siapa tahu hari kini mungkin ada yang ingin menikmati nuansa malam mingguan ya, atau mungkin buat dun sana nan bakarajo tetap semangat yo. Apapun itu, salam sehat buat dun sana dimanapun berada. Ajomani pamit undur diri dan masih ada beberapa lagu Minang nan ambo putakan sampai jam ampe sore. Sekaligus ajomani pamit di Minang Badendang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat.

0: silinder, glukoma, dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu,
2: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil

0: simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

96.6 FM Radio Manggis. 96.6 FM Radio Manggis. 96.6 FM Radio Manggis. 96.6 FM Radio Manggis. 96.6 FM Radio Manggis. Yang pertama dan satu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para remaja yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Statusnya hadisun sahih, tak diragukan sedikit pun. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Salamah ibnu Qais Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Nabi mengucapkan kalimat ini pada saat melaksanakan haji wada'. Haji wada' ini adalah kelanjutan dari kronologis yang panjang. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, sampailah tahun ke-6 Nabi bermimpi. Duduk bersama sahabat, "Hai sahabat, tadi malam aku lihat dalam mimpiku kita masuk ke dalam Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Sebagian kalian mencukur rambutnya habis, muhalliqin. Sebagian lagi memotong rambut pendek, muqassirin." Mendengar mimpi itu, apa kata sahabat, "Kalau begitu mari kita ramai-ramai pergi menuju Makkah Al-Mukarramah." Begitulah sahabat itu menyikapi mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu salah satu daripada wahyu yang dikirimkan Allah. Respon sahabat mendengar mimpi Nabi, "Kalau begitu ya Rasulullah, itu isyarat kita harus masuk ke Makkah. Ayo kita ke Makkah." Oh, jadi spirit itu, semangat sahabat itu yang mesti dimunculkan pada umat Islam ini sekarang. Sekarang kalau ada orang Islam bercerita, "Malam tadi saya mimpi rasanya Islam menguasai Eropa." Usah percaya betul, bunga-bunga tidur aja itu. Jadi orang udah down duluan. Maka tahun ke-6 itu Nabi dan para sahabat menuju Makkah Al-Mukarramah, tapi dicegat, tidak bisa masuk. Tempat berhenti itulah terjadi perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Maka tahun itu disebut dengan tahun Hudaibiyah. Itu tahun ke-6. Tahun ke-7 tidak putus asa, berangkat lagi. Maka disebut dengan Umratul Qadha, mengganti umrah yang gagal tahun ke-6. Tahun ke-7, tahun ke-8 barulah kota Makkah ditaklukkan. Disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Tahun ke-9 Abu Bakar Siddiq membawa rombongan jamaah haji. Tahun ke-10 haji wada. Tahun ke-11 Nabi meninggal. Nah, jadi meningkat frekuensinya itu, naik ke atas dari mulai 6. 6 Hudaibiyah, 7 Umratul Qadha, 8 Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari kafir Quraisy, 9 haji dipimpin oleh Abu Bakar, 10 haji wada, 11 meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat haji wada inilah Nabi menyampaikan banyak yang disampaikan Nabi, tapi di antara poin penting yang didengar oleh Salamah ibnu Qais Al-Ashja'i, kata dia, "Innama hunna arba." Innama, hanya saja, hunna, di antara yang disampaikan Nabi itu arba, ada 4 poin penting. Kita kalau dengar ceramah orang bisa kita simpulkan.
Tapi ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Ini skala prioritas. Sangat amat penting. Penting, kurang penting, tidak penting. Nah, jadi kita apa yang mau kita bawa pulang itu, inilah yang diingat oleh Salamah Ibn Qais Al-Ashja'i. Berapa orang sahabat itu, Pak Ustaz? Yang disebut Allah dalam Al-Quran, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan perbuatan baik, mereka itu yang mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Makanya setiap kali disebut nama mereka, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Uthman bin Affan radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, huma dua. Anaknya diridai Allah, bapaknya juga diridai Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha. Di sini persimpangan kita dengan Syiah. Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Abu Bakar laknatullah alaih. Nauzubillah. Aisyah laknatullah alaiha. La'anahallah. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Quran mengatakan mereka radhiyallahu anhum. Adapun Nabi mengatakan, La tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban, andai ada di antara kalian yang sanggup bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai satu mudnya, tak sampai setengah mudnya. Kenapa? Kalau ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu wajar, normal, pada saat aman, tentram. Tapi pada saat iman dipertaruhkan, kafir musyrik menyiksa, di situ mereka sanggup mengimpakkan hartanya, amal kita tak ada apa-apanya dengan amal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, amal Utsman bin Affan radhiyallahu an, berani mencaci maki sahabat. Maka sepakat ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, orang yang mencaci maki sahabat itu kafir, kata Imam Malik bin Anas. Orang yang mencaci maki sahabat kafir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang mencaci maki sahabat, kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab Syafi'i. Orang yang mencaci maki sahabat itu kafir. Kalau nampak kamu dia salat, kamu mau berimam, tak boleh salat di belakang dia, sampai begitu. La tusalli khalfa rafidhi, jangan kalian salat di belakang orang Syiah, kata Imam Syafi'i. Datang muridnya Imam Al-Buwaiti bertanya, sifhum lana, bagaimana kami tahu dia Syiah, sebutkan sifat-sifatnya. Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini, siapa yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mengatakan dia tidak layak jadi khalifah, fahuwa rafidhi, ketahuilah itu salah satu cirinya. Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti itu sejak 12 abad yang lalu. Imam Syafi'i meninggal 204 di Mesir, makamnya di Kairo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Nabi yang hadir pada saat itu, banyak riwayat, tapi diantaranya Imam Abu Zur'ah mengatakan jumlahnya 114 ribu orang. Semua sahabat yang melihat Nabi itu disebut dengan sahabat, orang-orang yang melihat Nabi. Man ra'a, yang bertemu dengan Nabi, laqiyan nabiyya, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman Nabi dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim. Ini sahabat. Abu Lahab berjumpa dengan Nabi, bahkan bersedekah ketika Nabi lahir. Oh, jadi kalau ada orang mengatakan Abu Lahab itu jahat, Abu Lahab itu mungkin jahat, tapi jangan terlalu banyak mengajak Abu Lahab, karena sedekah Abu Lahab lebih besar daripada sedekah kita. Abu Lahab bersedekah
membebaskan seorang budak bernama Thuwaibah saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi lahir, pulanglah budaknya bernama Thuwaibah. Thuwaibah, tolong kau jaga adik iparku Aminah yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia melahirkan anak, pulang sampai ke rumah, beritahu anaknya sudah lahir apa belum. Begitu berita Aminah sudah melahirkan anak, pulanglah si Thuwaibah. Hai tuanku Abu Lahab, ya, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya hati Abu Lahab, hai budakku Thuwaibah, sejak hari ini, hari Senin Rabiul Awal, engkau kubebaskan dari budak. Anti hurrah, kau bebas merdeka. Harga budak itu paling tidak 2 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 35 juta, 2 ekor onta 70 juta. Begitulah dermawannya Abu Lahab yang dikatakan kafir itu. Saat kelahiran Nabi dia bersedekah 70 juta. Kalau ada bapak ibu bersedekah 70 juta di bulan Rabiul Awal ini, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Bayangkan itu Abu Lahab. Makanya ketika Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, bagaimana kabarmu wahai saudaraku, saudara kandung Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. 10 mereka adik-beradik laki-laki, 5 perempuan, 15 orang anak Abdul Muttalib. Apa kabarmu wahai saudaraku? Apa kata Abu Lahab? Khufifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Thuwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Thuwaibah karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kena 2 pasal. Berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, tak mati dalam keadaan Islam. Sezaman dengan Nabi, hidup sewaktu dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kena 1 pasal. Inilah orang soleh dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Nanti kalau datang dia ke sini, kata Nabi, minta doa supaya Allah mengampunkan dosa kalian. Doanya dikabulkan Allah. Dia tak jumpa dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Dia adalah Uwais dari Yaman. Kenapa dia tak datang? Dia menjaga ibunya, merawat ibunya. Tak ikut perang dengan Nabi, tak ikut membela Nabi. Tapi amal dia luar biasa. Sampai Nabi mengatakan doanya dikabulkan Allah. Mintalah doa kepada dia. Begitu dia datang ke kota Makkah, ke kota Madinah, setelah Nabi meninggal, sahabat berlomba-lomba datang memohonkan doa kabulnya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Ada yang tak berjumpa dengan Nabi, walau hidup sezaman dengan Nabi, tempat dia nun jauh di sana, di Afrika, kampungnya Habasyah, sekarang Ethiopia. Dia adalah Najasyi, Raja Ethiopia. Ketika sampai berita kepada Nabi di Madinah, di Al-Madinah Al-Munawwarah, bahwa Najasyi meninggal, sahabat mengumpulkan semua, dikumpulkan sahabat di Masjid Nabawi. Nabi salat ghaib. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Ampunkan dia, nun yang jauh di sana, di Afrika, Najasyi. Sezaman dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi. Dia hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Rombongan Ja'far bin Abi Talib ketika sampai ke kampung Habasyah di Afrika, lalu si Raja Najasyi bertanya, siapa itu Nabi yang ada di Jazirah Arab itu? Maka Ja'far menceritakan, dia melarang kami berzina, dilarangnya kami mencuri, dilarangnya kami makan haram, disuruhnya kami menyambung silaturahim, dilarangnya kami membeda-bedakan orang. Apa pendapat dia tentang Isa? Karena Najasyi itu agamanya Kristen Ortodok. Dia ingin tahu apa pendapat Nabi kalian itu tentang Isa. Ja'far tak bisa menjawab, dia hanya membacakan surat yang dia hafal. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dibacakannya surat Maryam. Ada satu surat yang dibacakan Nabi kami, dan surat itu bernama ibu Nabi kalian, ibu Isa. Itulah surat Maryam.
menetes air mata Najasyi karena ayat-ayat itu bercerita bagaimana sakitnya Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Rupanya masuk Islam akhirnya Najasyi, karena kalau dia tak Islam tak mungkin disolatkan Nabi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Tapi tetap dia tak cukup tiga syarat, karena syarat menjadi sahabat Nabi, man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Tapi ada pula orang-orang yang berjumpa tidak, semasa pun tidak, tapi Nabi sayang kepada mereka bukan main. Ikhwani, kata Nabi, mereka ini ikhwani, saudara-saudaraku. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak, bukan kalian. Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Adapun yang datang di akhir zaman itu ikhwani, mereka saudara-saudaraku. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita masuk dalam gelombangan itu. Amin ya rabbal alamin. Beriman mereka kepadaku, jarak mereka dengan aku jauh, negeri mereka jauh, tapi mereka tetap percaya kepada aku. Mereka mengamalkan sunnah-sunnahku. Mereka lawan kantuknya datang ke rumahku. Mereka berzikir. Mereka mengagungkan Allah. Mereka bersalawat kepada aku. Mereka beriman kepada aku di zaman fitnah. Kalau mereka istiqamah, mereka akan minum dari telaga haud yang tak akan la yazma'u fiha abada. Mereka tak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar. Kita mudah-mudahan masuk dalam gelombang itu insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat yang 114,000 kata Imam Abu Zur'ah itu mungkin kita tak masuk. Tak masuk, dapat dipastikan. Kalau ada orang hari ini mengaku saya ni sahabat Muhammad, Muhammad yang mana? Muhammad Siregar ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saat itu sahabat Nabi itu yang terakhir meninggal, la yabqa ala wajhil ardi, tidak akan ada tetap hidup di atas muka bumi ini 100 tahun setelah aku meninggal. Setelah aku meninggal, kata Nabi, 100 tahun sahabat itu punah, musnah, wafat, meninggal. Betul cakap Nabi itu, tak meleset. Sahabat yang terakhir meninggal di kota Makkah, Abu Tufail, pas tahun 100. Tahun 100 Hijrah, 90 tahun setelah Nabi meninggal, meninggal sahabat terakhir di kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Tufail. Adapun sahabat yang terakhir meninggal di Basrah, Irak, namanya Anas Ibnu Malik, tahun 94 Hijrah, meninggal di Basrah, Irak. Meninggal di Basrah. Dia setelah Nabi meninggal, dia meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah, mereka pindah ke Basrah. Bilal bin Abi Rabah pun dari kota Madinah pindah dia ke Damaskus, Suriah. Abu Darda juga pindah. Imam Abdullah ibn Abbas, imamnya ahli tafsir yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, dia pindah ke Tabuk, dia pindah ke negeri yang pernah didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Taif. Nah, ini para sahabat itu bersebaran, bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengingat khutbah Nabi, dia adalah Salamah Ibnu Qais Al-Asja'i. Innama kunna arba, ada empat yang kuingat waktu itu. Dia tidak lupa, sahabat Nabi itu cerdas, kuat, tapi dia ingin memfokuskan pada empat poin yang diingatnya pada saat khutbah Nabi yang setelah 4 bulan lebih kurang. Nabi wukuf di padang Arafah bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kalau Zulhijjahnya itu tanggal 9, 20 hari, meninggal 12 Rabiul Awal, 10, 20, 30, kemudian 2 bulan Muharram, Safar, 60, lebih kurang 90 hari setelah khutbah itu meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Banyak, tapi 4 poin kata Salamah itu. Yang pertama, kata Nabi, alla tusyriku billahi syai'a. Ini kekhawatiran Nabi, jangan kalian duakan Allah syai'a dengan apa-apa. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan materi. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan anak. Nanti anak kalian meninggal, kalian stres, depresi, kalian mati syirik.
Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan benda. Nanti kalau benda itu hilang, musnah, kalian mati stres, depresi, mati mendadak kalian gara-gara itu. Alla tusyriku billahi syai'a. Inilah masalah orang sekarang. Awal tahun baru menggantungkan hidup dengan horoskop, dengan perbintangan. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Orang perbintangan itu bohong, dusta. Ah, ini setiap awal tahun. Tahun apa nih? Tahun apa? Ini tahun monyet. Maka yang paling beruntung yang banyak bulunya, monyet. Mohon maaf bapak yang berbulu. Saya pun berbulu. Digantungkan hidup pada perbintangan, pada peredaran matahari, bulan. Itu ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin. Itu semua ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi meyakini ada pengaruhnya terhadap nasib, syirik, rusak keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan Nabi, pesan Nabi yang disampaikannya 14 abad silam tetap relevan sampai hari ini. Sampai bulan Rabiul Awal 1437 ini masih tetap relevan. Alla tusyriku billah, jangan kalian persekutukan Allah syai'a dengan apa. Itulah mengapa selesai solat kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan ucapan sembarangan, diulang selesai solat paling tidak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menjauhkan diri. Kalau habis subuh 3 kali, zuhur 3 kali, bagusnya 10 kali. Tapi tak sanggup 10, 3 pun jadilah. 3 tak sanggup sekali pun jadilah. Tapi maknanya direnungkan. Kan cepat-cepat qadir. Apa yang dibaca? Ditanamkan dalam hati. La ilaha illallah. Makanya ketika orang haji tetap diulangnya itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. La syarika laka labbaik. Tidak boleh kau duakan dalam ibadahmu dia. Jangan ada yang lain di antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cerita masalah mereka mengenal Allah, orang kafir Quraisy pun tahu Allah. Kalau insal tahu man khalaqas samawati wal ardh, kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Allah. Wal insal tahu man anzala minas samaa'i maa'a, siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulunna Allah. Mereka tahu Allah. Wal insal tahu man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian? La yaqulunna Allah. Mereka tahu Allah. Bukan mereka tak tahu Allah. Beda dengan nenek moyang kita. Ketika para ulama datang dari Yaman ke negeri Melayu ini, nenek moyang kita tak tahu Allah. Nenek moyang kita menyembah Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Ah, Ustaz jangan fitnah nenek moyang kita nyembah Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Mana buktinya? Kerajaan terbesar Sriwijaya Nun di Sumatera Selatan. Itu kan jauh. Dari Riau ke Sumatera Selatan kan jauh. Ternyata pusat kerajaan negaranya di sana, di Palembang. Tapi pusat agamanya di tempat kita. Purbocaroko mengatakan pusat tempat pendidikan agama Buddha terbesar itu terletak di antara dua sungai. Kalau orang tegak di situ tak ada bayang-bayang. Dia tak sebutkan nama kampungnya apa, dia sebutkan cirinya saja. Dua sungai, sungai Kampar kiri, Kampar kanan. Kalau tegak situ tak ada bayang-bayang, karena pas garis khatulistiwa. Di mana itu? Itulah Candi Muara Takus. Nenek moyang kita tak mengenal Allah. Beda dengan orang kafir musyrik dulu. Mereka mengenal Allah. Makanya mahasiswa nanya saya, Pak Ustaz, mereka itu kafir. Ya, kenapa namanya Abdullah? Kafir mereka. Ya, kenapa namanya Abdullah? Guide penunjuk jalan dari Makkah ke Madinah itu namanya Abdullah. Musyrik, sepakat semua ahli sirah. Penunjuk jalan guide dari Makkah ke Madinah 8 hari 8 malam itu bukan Islam. Tapi namanya Abdullah.
Apa maknanya? Mereka tahu Tuhan itu Allah, tapi di samping Allah mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taun, Naham. Kalau ditanya, kalian nyembah siapa? Nyembah Allah. Kenapa kalian sembah juga lagi Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taun? Innama na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami menyembah berhala itu bukan kami menyembah berhala. Kami tak menyembah berhala. Kenapa kalian sembah? Kami hanya menyembah perantaranya. Berhala itu hanya medianya saja. Apa beda orang menyembah keris? Kamu menyembah kerisnya? Tidak. Siapa menyembah keris? Kenapa kau simpan dalam dompet keris kecil itu? Hati-hati jangan letakkan keris kecil dalam dompet. Patah tertusuk pantat baru tahu. Kenapa kau sembah? Saya tak nyembah. Ini hanya media saja. Allah memberikan kekuatan ke sini. Nah ini saya kasih contoh keris kecil. Nanti saya kasih contoh batu cincin tersinggung pula yang pakai. Oh Ustaz nyindir. Nah saya pakai. Sengaja saya pakai biar yang jangan tersinggung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa maknanya engkau duakan selain Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dalam salatmu kau katakan musalli fardha zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala, nawaitu samawadin ada'i fardhi syahri ramadhan hadhi sanati lillahi ta'ala, nawaitu al-hajja wal-umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Tapi di samping itu kau gantungkan perasaanmu, kau gantungkan hidupmu, kau gantungkan semangatmu kepada materi. Padahal engkau mulia, engkau hebat, engkau diciptakan Allah Ta'ala dari tanah yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah ruh ke dalamnya. Fanafaktu fihi min ruhi. Hidup Allah yang meniupkan ruh ke dalam. Mulia, engkau bukan monyet seperti yang digambarkan oleh Charles Darwin. Beda gambaran Islam dengan orang kafir. Orang kafir menggambarkan kita ini adalah hasil dari evolusi makhluk yang muncul dari laut, lalu naik ke darat, lalu kemudian ekornya memendek-pendek-pendek, akhirnya jadilah manusia. Itulah dia Charles Darwin. Orang Islam enggak. Orang Islam itu bukan monyet. Orang Islam itu adalah tanah yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Setelah aku tiupkan ruh ke dalam tanah yang hina tadi, faqa'u lahu sajidin. Semua makhluk bersujud kepada dia. Malaikat-malaikat bersujud kepada dia saking mulianya dia. Laqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Maka jangan gantungkan yang tinggi bergantung kepada yang rendah. Tak mungkin. Yang bergantung itu orang yang rendah bergantung pada yang tinggi. Yang pendek mohon maaf, jangan menyinggung, bukan saya menyinggung. Yang rendah itu bergantung pada tempat yang tinggi. Maka kalau ada yang tinggi bergantung ke yang rendah, apa namanya? Saya pun tak tahu tak apa namanya. Tinggi, tapi bergantung ke yang rendah. Kemana kau gantungkan? Ke anak, ke istri, ke harta, ke benda, ke materi. Materi yang hilang digantungkannya kaulah segalanya, kaulah bulan, kaulah bintang. Mati bini itu stres. Makanya jangan menggantungkan. Ibu juga jangan gantungkan kepada bapak. Nanti kalau bapak kawin lagi, kemana ibu bergantung? Jangan pernah menggantungkan. Gantungkanlah kepada dia yang tidak mati untuk selamanya. Sahabat itu pun ternyata pernah menggantungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Yang artinya, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu diutus seorang malaikat kepadanya serta ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan tentang awal kejadian manusia dalam rahim ibunya, bahwa kejadiannya berproses dari satu fase ke fase yang lain, yaitu dari air mani lalu berubah menjadi alaqah. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa sesungguhnya apabila nutfah memancar ke dalam rahim ibu manakala Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada pembuluh darah perempuan sampai dasar kuku dan rambutnya, kemudian tinggal selama 40 hari lalu menjadi darah di rahim, maka itulah pengumpulannya, lalu saatnya ia menjadi alaqah. Kemudian setelah itu berubah menjadi mudghah yang berbentuk daging sampai yang sudah berbentuk manusia. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Maka mulailah ia hidup, bergerak-gerak, lalu ditulis baginya ketentuan rezekinya di dunia, sedikit ataupun banyak sampai ia mati. Juga ditulis ketentuan umurnya dan perbuatannya selama hidupnya, jahat atau baik, serta bahagia atau sengsaranya.
1: Manggis Radio. 96 FM Radio Manggis.
2: Yang pertama dan

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Mar-

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Taman Rimbo merupakan salah satu objek wisata yang terdapat di Kota Jambi. Taman yang dibangun sejak tahun 1980-an ini mempunyai konsep sebagai wahana bermain dan juga kebun binatang. Taman Rimbo mulai dikembangkan saat pegelaran MTQ Nasional ke-18 pada tahun 1997 digelar di Jambi. Area ini disulap menjadi Taman Mini Jambi, di mana dibangun anjungan rumah adat dari semua kota dan kabupaten seprovinsi Jambi. Selain itu ada juga replika candi, replika patung, dan berbagai kekayaan budaya Jambi lainnya. Selain itu, sebagai sebuah kebun binatang, Taman Rimbo juga terus dilengkapi dengan berbagai koleksi hewan, seperti harimau Sumatera, gajah, berbagai aneka burung, dan lain sebagainya.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
1: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
2: Sakit?
1: Iya Pak, lagi sakit.
2: Sakit apa Pak?
1: Glukoma Pak.
2: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
1: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
3: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: FM.
1: Radio Manggis.
0: FM Radio Manggis.
2: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luas.

0: kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
2: Mutiara Hadis.
3: Keutamaan memberi manfaat kepada orang lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'ahum linnas." Yang artinya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani.
4: Manggis Radio. 96 FM Radio Manggis. Yang pertama

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
2: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
3: Sakit?
2: Iya Pak, lagi sakit.
3: Sakit apa Pak?
2: Glukoma Pak.
3: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
2: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
4: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
7: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
6: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
8: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
6: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya Mbak Yulinar.
2: Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta, jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Good Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis, Radio Manggis, Manggis Radio.

0: Kokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Goyang terus. Di Radio Manggis 96 FM Jambi, barometer musik dangdut sejambi raya.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, saya Manggi semuanya. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale di hari Minggu 13 September 2026.
1: Jung, kota kampung, ayo kita.
0: Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Halo, apa kabar? Saya Manggis. Pagi hari ini saya hadir kembali menghibur Anda dengan nuansa lagu-lagu dangdut original ya. Dari jam 6 hingga pukul 10 pagi kita hadir menemani Anda di Minggu Seru. Pokoknya joget.
1: Kamu janganlah ragu.
0: Pokoknya pagi-pagi kita dangdutan dong ala-ala Radio Manggis ya pastinya untuk Anda. Oke deh, untuk Anda yang lagi menikmati suasana aktivitas paginya ya, dimanapun Anda berada, selamat bekerja ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Yang lagi liburan. Selamat berakhir pekan, semoga menyenangkan bersama keluarga tercinta di 13 September ini, tepatnya hari Minggu. Dan juga buat saya Manggis yang sudah bergabung ya, mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, ya pokoknya untuk semualah pendengar Radio Manggis dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali saya samperin dulu, mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi kerja, mudah-mudahan diberikan kelancaran, berkah selalu untuk rezekinya. Dan juga kita doakan Soib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menikmati minggu Anda ya di kondisi cuaca yang masih kabut asap Soib Manggis ya. Jadi untuk Anda tetap diingatkan kembali, jaga kesehatan, jaga konsumsi makanan-makanan yang sehat juga ya, supaya di kondisi musim kemarau panjang yang kita rasakan ya, sampai gak tahu deh apakah berujung sampai akhir September atau mudah-mudahan sih jangan sampai lah ya. Minimal ya beberapa hari ke depan kita akan menikmati dan merasakan kembali turunnya bulir-bulir air hujan dari langit ya, supaya mendinginkan bumi ini dari kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir ya. Dan juga buat saya Manggis yang lagi menikmati liburan ya, selamat liburan buat Anda semuanya, melepas lelah karena memang weekend kali ini memang dimanfaatkan sebaik-baik mungkin ya, terutama buat Anda yang memang full pekerjaan ya. Dari Senin sampai Jumat pekerjaannya full, dari pagi sampai mau maghrib baru pulang kerja. Nah, jadi biasanya Sabtu Minggu itu libur untuk Anda yang beraktivitas di beberapa instansi pemerintahan dan yang lainnya lah ya. Karena biasanya kalau instansi pemerintahan jadwal apa namanya ya, produktif kerjanya kan Senin sampai Jumat ya. Sabtu Minggunya libur ya, terutama juga instansi pendidikan lah terutama. Akhirnya yang pastinya mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat.

0: Ladies yang sudah disibukkan dengan segala pekerjaan rumah, ya terutama yang ada di rumah lah ya, pagi hari ini yang lagi pada sibuk-sibuk beberes ya, selamat beraktivitas untuk Anda semua yang ada di rumah ya, dan juga untuk seluruh pedagang-pedagang yang ada di seluruh pasar tradisional seantero Kota Jambi, juga selamat pagi buat Anda semuanya. Tetap semangat dalam berniaga ya, terutama untuk pedagang, karena memang dia pasti jualannya ada yang datangnya tengah malam ya. Karena memang jam-jam ramenya mungkin dari jam-jam 12 malam udah ke pasar Angso Duo, ada yang mungkin ke Talanggulo ya, kecuali pasar-pasar kayak Simpang Pule kan gak mungkin tengah malam ya. Kalau Simpang Pule paling pagi ya, terus juga pasar Andil, pasar Kebun Kopi ya, terus juga pasar baru Talang Banjar, dan pokoknya pasar-pasar tradisional lah ya, yang memang pagi hari ini mungkin beberapa dari Anda juga setiap hari selalu mendengarkan Radio Manggis. Mudah-mudahan bisa menghibur dan menemani Anda sambil menunggu para pembeli-pembeli yang ingin ya membeli kebutuhan sesuai dengan konsumsinya. Dan juga buat saya Manggis yang ada di rumah, selamat pagi untuk Anda juga yang pagi hari ini mungkin jadwalnya ada yang pengen pergi Car Free Day ya, olahraga tipis-tipis ya di beberapa titik tempat pusat olahraga publik lah yang ada di Kota Jambi, contohnya mungkin di Telanai gitu ya, di kompleks perkantoran gubernur kan jadi pusat keramaian, di Kota Baru juga ya, di Tugu Keris, terus juga mungkin di Jembatan Gentala Arasi di seberang Kota Jambi, tepatnya di Ancol ya. Pokoknya untuk apapun yang Anda lakukan di pagi hari, semoga bermanfaat dan positif untuk Anda. Ya, olahraga tipis-tipis juga gak apa-apa.
1: Dengar suara gendang kita berdendang.
0: Oke, saya manggil semua seperti biasa. Yang pengen request lagu-lagu dangdut original, pokoknya pagi-pagi kita dangdutan original semuanya sampai nanti jam 10 pagi ya. Yang pengen gabung nanti sabar ya di 24187, dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, atau boleh juga kirim ke nomor WA-nya di 08117451500. Sabar ya saya manggis ya. Pokoknya nanti jam 7 langsung kita start terima telepon untuk Anda semuanya. Jadi sabar menunggu ya, sabar menanti pastinya. Oke, untuk menemani pagi hari Anda, biar semangat pagi-pagi, saya akan berikan lagu yang memang cocok untuk Anda semuanya ya. Perjuangan dan Doa dari Bapak Haji Roma Irama. Tetap stay tune terus.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Keris Siginjai adalah senjata pusaka yang dimiliki secara turun-temurun oleh Kesultanan Jambi. Keris ini terbuat dari bahan-bahan berupa kayu, emas, besi, dan nikel. Selama 400 tahun, keris Siginjai tidak hanya sekedar menjadi lambang mahkota Kesultanan Jambi, tapi juga sebagai lambang pemersatu rakyat Jambi. Sultan terakhir yang memegang keris Siginjai adalah Sultan Ahmad Zainuddin pada awal abad ke-20. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keris Siginjai diambil oleh Belanda dan dibawa ke Batavia. Namun, setelah Indonesia merdeka, keris tersebut menjadi bagian dari koleksi Museum Nasional Jakarta.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk.